0: amuto burang budi bagan gayam bo buha budi uje
1: ราตุสัตว์มันเอาปุ่ยอ่ะบ้างอะไรนั่งลูกสุขสุขตาขัวไปคุณมาขี้วัวนั่งคือขนาดเลี้ยตาอับบรอกแต่น่ะฮะปุ่ยต้องขัดตาขัวอ่างวัดที่ไฟต้องหันเข้าไปอ๋อวัดที่ไฟต้องน่ะสตูดิโอต้องมาบังตัววัดที่จะไฟต้องไว้อะใช่บุ๋มไหมอ่ะอืมเบลเล่ฮัมไบด่ากันเลยกี่ตรงดีเอ้ยบ่บ่ปะกระปุ่ยละบ่บ่ปะกระนี่มึงก็ปุ่ยละควักบรอกสไลด์สไลด์ควักบรอกนุกจัก
2: Hello.
1: Lamsago.
2: Lamsago. Takuma.
1: Samka taku.
2: Go. Nigeran darasan. Abo. Mga angkaba. Tardakin. Tardakin. Yabsi. Ngagasa.
1: Tardakin. Tardakin ya. Boni tola wasi. Boni tep tola wasi. Boni tep tola wo.
2: Torbongo.
1: Ni boni torbongo ro kok bro kok thai to ngia na. Torbongo ro ni tola wo. Tep tola wo. Nai di tong ane mana ne. Te shab tong nai ane. Belai hamai kereng man bagi nai. Sini live bomani kok. Rasmalani kothoma phadi silai na bobagara rongni mung ab bobagara rongni 184 jona bobagara rong bising bo bobagara puila bo bobagara mung a puila kok bora kok thai nukjak tini ni je rasmalani kothoma khanar ma jagabo ama kok bu sajaka Hello.
3: Hello.
2: Hello.
1: Lamsago Samanka? Sadi. Bo bo bo gara ni munga puila kok bora kok thai nukzak.
3: Dangai pha siyong khana yang ba chung tum le.
1: Dangai pha ni, dangai pha ya. Abon chai tiep sikang tongo. Tepsi kantong, hambai. Kerang man pagi. Dongor pa, dongoi pa ya, dongor pa. Amun dongor pa to eksot, tetelis tomo raja si. Amun saya pano tebo sekang, eksot sekaya. Hello.
4: Hello.
1: Musung pa noda sa. Musung pa, belai hambai. Siatu tomo raja, bono puila kok bora kok thai serai serai musung pa.
4: Bo 86 number ba 87 na ba hayo kala yuta bo
1: 76 belai hambai takuno boro samu khana nai
4: khana na po
1: nang khana na musung jaka khana na musung jai yang kan next question no thanai
4: a question no khai chiri
1: da ka belai hambai te kaisa chen Takai sa seng mong kang kei. Tapi ras malan pasing tino seng pinai. Seng na ni. Tapi. Seng mong kei. Sabo puila. Pa. Pa. Oje. Raja ni mongo. Pa kok taino. Tepa ba pha kok thainu rajani mungo tepa ba pha kok thainu rajani mung bai baksa ton puila sabo pha kok thainu yasak bo bobagara puila pha kok thainu yasak boni mungo pha kok thainu yasak kabang mat kuri diba sagor pha dongor pha o pha kok thai Mukundo pa, okay. Puila pa, yasak nai chama jojoro pa, hamtor pa, jongi pa, jonok pa. Amhai rok tongo puila yasak nai sabo. Hello.
5: Hello.
1: Lam sagos sabonka.
5: Ang tiwan dali sa kada ni si.
1: Sadik.